0: 现在时间0:00。
1: 请听由中央广播电台制作，台北广播电台播出的印尼语节目。
2: Saudara sekalian, selamat mengikuti acara siaran dalam bahasa Indonesia, persembahan dari Radio Taiwan International RTI yang disiarkan di Radio Taipei.
3: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
4: Apa kabar? 大家好 ，saya Maria Sugamto。
5: 大家好，我是 Ronald。大家好 ，apa kabar?
4: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai, bahasa Taiwan dan juga bahasa Indonesia。在这里呢，您也可以跟着一起学习印尼语哦。Mari segera kita mulai pelajaran untuk hari ini。Tidak ada orang yang tidak suka mendengarkan kata pulang. Ya, kecuali kalau Anda pulang akan dihukum oleh orang tua. Nah, kata pulang bagi teman-teman yang merantau pasti merupakan suatu idaman dalam hati. Setiap hari mendambakan kapan saya bisa pulang. Nah, hari ini kita akan membahas kata pulang di sini. Dan ada apa kaitannya?今天我们透过台湾谚语学哪一些印尼语句子和听印尼语的台湾谚语什么故事呢？我们现在开始吧。Mari segera kita mulai mengenal kata-katanya. Kata pulang, pulang dalam tainya.
5: Tengki, tengki.
4: Dalam mandarinya bisa ada dua.
5: 回去, 回去, 回家。回家，
4: 回去啊，到回家，我要回去了，saya mau pulang，我要回家了，saya mau pulang。Jadi kedua-duanya mempunyai arti yang sama ini。Nah, bagaimana dengan kata diri sendiri? Diri sendiri, tainya,
5: kaki, kaki.
4: Diri sendiri, mandarinya,
5: 自己，自己。
4: Jadi 自己。我自己来台湾 saya datang ke Taiwan sendirian atau saya sendirian datang ke Taiwan 你自己不知道吗 kamu sendiri tidak tahu kamu sendiri 你自己要点什么菜啊 kamu sendiri mau memesan menu apa nah kembali dengan kata回家 atau 回去 tadiSebenarnya bisa juga Anda terapkan dalam banyak frasa. Misalnya, 他已经回去了，你来晚了。Dia sudah pulang atau dia sudah balik. Kamu datang terlambat. Nah, bagaimana dengan kata 回家? Juga saya bisa gunakan dalam frasa seperti ini. 我已经很多年

0: 没有回家了。我已经 saya sudah 很多年 banyak tahun 没有回家了 tidak pulang。 Jadi di sini 没有回家了 artinya tidak pulang。 Nah apa artinya 在这里意味着什么呢？意味着讲这句话的人 artinya orang yang berkata frasa ini ia sudah banyak tahun tidak pulang ke kampung halamannya, berarti ia sekarang mungkin berada di perantauan atau di tempat lain. Pokoknya, 换句话说呢, dengan kata lain, ia sudah lama, 已经很久了, sudah lama sekali tidak pulang, 没有回家了, atau 没有回去了. Jadi, 回去 bisa berarti,ia balik ke tempat asalnya, ke tempat dia berdiam, tapi belum tentu rumahnya. Nah, tetapi tidak ada yang memedulikan apakah itu rumahnya atau bagaimana. Yang penting adalah, 他已经回去了. Nah, bagaimana dengan kehilangan pekerjaan? Kehilangan pekerjaan.
1: 失业, 失业. 单意是, 失业.失业
0: jadi 失业 他失业了 dia menganggur 他失业了 atau dia kehilangan pekerjaan 失 adalah 遗失 kepanjangannya 遗失 berarti kehilangan 业 di sini adalah pekerjaan tetapi kalau ingin mencari sebuah kata untuk pekerjaan juga bisa kita gunakan 工作, 工作. Nah, bagaimana dengan pepatah Taiwannya?
1: Taiwan 谚语登梯加嘎鸡登梯加嘎鸡回家吃自己的形容一个人失业了
0: Pepatah ini melukiskan seseorang yang kehilangan pekerjaan 失业的人形容一个失业的人 melukiskan seseorang yang kehilangan. Mengapa? Di sini dikatakan 回去吃自己 artinya pulang makan sendiri. Ya memang betul siapa yang tidak makan sendiri, tetapi di sini berarti makan tabungan sendiri. Jadi berarti ia tidak ada pemasukan lagi. Tetapi sekarang, mulai sekarang ia memakan tabungannya yang telah ditabung sebelumnya. Dan bagaimanakah dengan padanannya dalam pepatah Mandarin?
1: 中文谚语一拍两散，一拍两散，回家吃自己，回家吃自己。
0: Jadi berarti sama juga. Artinya setelah berpisah atau sudah tidak bisa bersama lagi, artinya sudah berseteru, misalnya kita pulang makan di tabungan masing-masing. Artinya makan sendiri-sendiri, tidak lagi mengandalkan pemasukan dari sebelumnya. Nah, mari segera kita simak makna ceritanya. Dalam sebuah perusahaan, para karyawan yang bekerja di situ setiap bulan menantikan gaji dari bos untuk menghidupi keluarga. Sampai saat karyawan berhenti atau diberhentikan oleh bos, maka hubungan majikan dan karyawan menjadi berakhir. Dan sejak saat itu, karyawan pulang mengandalkan dirinya sendiri. Tidak ada lagi gaji dari bos, semua mengandalkan uang tabungannya saja. Ya, syukur-syukur ada tabungan. Dan ini dinamakan huijia chi zizi, bukan memakan diri sendiri, berarti pulang memakan uang tabungan sendiri. Maka pepatah Taiwan ini mengartikan seseorang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber nafkahnya. Jadi seperti pepatah Mandarin tadi, yipai liang shan. Yipai liang shan artinya ya sudah berpisah. Hubungan kontrak, hubungan relasi sudah putus sudah artinya. Jadi, huijia cici, pulang

0: Ya, nganggur sehingga apa yang dimakan adalah hasil tabungan sebelumnya. Ya, masih syukur karena ada tabungan. Nah, mari kita simak kembali kata pulang, pulang. Kata pulang, pulang dalam tainya
1: tengki, tengki.
0: Dalam mandarinya bisa ada dua.
1: 回去, 回去, 回家, 回家.
0: 回去 atau 回家, 我要回去了, saya mau pulang. 我要回家了, saya mau pulang. Jadi kedua-duanya mempunyai arti yang sama ini. Nah, bagaimana dengan kata diri sendiri? Diri sendiri, tainya
1: kaki, kaki.
0: Diri sendiri, mandarinya
1: 自己, 自己.
0: Jadi 自己, 我自己, 我自己 来 Taiwan, saya datang ke Taiwan sendirian, atau saya sendirian datang ke Taiwan. 你自己不知道吗? Kamu sendiri tidak tahu. 你自己要点什么菜啊? Kamu sendiri mau memesan menu apa? Kehilangan pekerjaan.
1: 失业, 失业. 等于是, 失业, 失业.
0: Sekian dulu pelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa.
1: 好,我们下次见咯, sampai jumpa.
2: Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama Senus Hendri dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah Info Kita. Seperti biasanya teman-teman, setiap hari Kamis maka RTI akan mengudara ke dalam ruang dengar Anda melalui acara Info Kita. Di hari ini ada Senus Hendri yang akan menemani ruang dengar Anda selama 20 menit ke depan ya, untuk menghadirkan informasi-informasi penting teman-teman ke dalam ruang dengar Anda. Ini terutama ya mengenai tentang informasi dan juga kebijakan yang berlaku di Taiwan. Nah, kalau ngomong-ngomong ya soal pekan lalu ya, kita baru saja ini melewati yang namanya adalah badai typhoon teman-teman, yaitu typhoon Buffy ya. Dan juga di sejumlah tempat ini ya, bahkan itu diliburkan semenjak hari Jumat ya, Sabtu dan Minggu libur 3 hari, karena memang yang typhoon Buffy ini awalnya diprediksi ini akan menyapu kawasan Taiwan ya, membawa yang namanya curah hujan dan juga angin yang kencang. Dan ternyata ketika ia masuk di tanggal hari Jumat kemarin teman-teman, ya hari Sabtu lebih tepatnya, ternyata mungkin tidak seperti se-ekstrim ya yang diperkirakan dari awal. Memang juga typhoon ini ketika ia mendekati Taiwan ya, typhoon Buffy ini tiba-tiba ini berputar dan langsung ke arah utara teman-teman. Jadi memang yang namanya angin itu ya, itu tidak bisa diprediksi secara presisi. Terkadang itu ketika ada perubahan ya, baik dari suhu udara dan juga atmosfer ataupun lingkungan geografinya ini, yang bisa membuat typhoon ini berubah arah atau bahkan ini menjadi lemah atau menjadi kuat teman-teman. Dan kalau di Taiwan ini ya, yang namanya menyambut typhoon itu biasanya itu pemerintah daerah itu akan membuat pengumuman apakah besok ini akan diliburkan ya, baik untuk kerja dan sekolah teman-teman. Soalnya memang kalau typhoon ini ya, terkadang itu datang dengan angin yang sangat kencang sekali dan juga hujan yang sangat deras teman-teman. Dan terkadang itu kalau menurut Yunus ya, ketika teman-teman ini mungkin ya ketika di luar rumah itu berhadapan dengan typhoon ya, nah itu kalau bisa ya harus jaga diri, dan kalau bisa juga jangan keluar rumah teman-teman ya. Soalnya kalau udah ada pengumuman yang mengatakan besok itu libur seperti itu, nah itu biasanya kita itu diharapkan untuk stay di dalam rumah teman-teman, dan jangan sampai keluar rumah. Nah, memang typhoon ini sendiri memang mendatangkan banyak sekali berbagai hal-hal teman-teman ya, baik itu sebelum dan sesudah. Dan yang paling terutama adalah mengenai yang namanya adalah dampak typhoon itu sendiri, baik itu mungkin ada daerah banjir lah, daerah longsor lah, ataupun mungkin ada batu yang berjatuhan lah, pohon yang tumbang, lain-lain ya. Dan semuanya ini juga harus dikerjakan pemerintah untuk segera menyelesaikan jika ada, baik itu mungkin kerusakan dan juga mungkin hambatan yang dialami oleh warga di Taiwan. Dan yang kedua adalah mungkin mengenai sayur mayur teman-teman ya, harga-harga bahan pokok ini biasanya juga akan naik teman-teman ya, baik ini sebelum maupun sesudah typhoon pergi teman-teman. Nah, bagi Anda yang mungkin belanja ke pasar ya, yang mungkin membantu majikan beli sayuran lah,

atau mungkin stok bahan makanan ya, Anda mungkin merasakan atau melihat harga yang luar biasa mahal ya. Dan kemarin itu hari Minggu ya, ketika typhoon sudah berlalu, Yunus juga sempat ke pasar gitu ya untuk beli sayur, buah-buahan, dan ternyata memang harga itu naik teman-teman ya. Yang biasanya itu mungkin satu ikat sayur itu mungkin cuma hanya $15 Taiwan, kemarin itu dihargai sampai 25 ya, bahkan $30 Taiwan untuk satu ikat sayur. Nah, tapi selain juga ada sayuran hijau, ternyata juga masih ada umbi-umbian yang bisa Anda gunakan atau Anda beli untuk pengganti sayuran hijau tadi ya, seperti buah kentang lah, ada juga wortel ya, umbi-umbian. Nah, ini biasanya harganya itu akan relatif lebih bertahan ya dibandingkan dengan harga sayur mayur yang akan fluktuatif mengikuti typhoon itu sendiri teman-teman. Jadi ketika Anda mungkin ini lagi pusing gitu ya, wah ini mau belanja sayur apa gitu ya, mungkin Anda bisa menggunakan tips dan trik dari Yunus tadi. Anda bisa mengganti kepada menu seperti kentang ya, umbi-umbian, mungkin juga ada pare teman-teman ya, itu juga harganya lebih bertahan dibandingkan dengan harga sayur mayur. Ya teman-teman, dan untuk informasi berikutnya akan saya bagikan, yaitu adalah mengenai hal-hal ya, apa saja yang harus Anda ketahui nih mengenai peraturan terkait yang harus Anda taati ya ketika Anda bekerja di Taiwan. Yang pertama adalah ini mengadakan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Disebutkan setelah Anda ini masuk ke Taiwan untuk bekerja minimal 6 bulan, 18 bulan, dan 30 bulan ya, sebelum ataupun setelah 30 hari, maka Anda harus ke rumah sakit yang telah ditentukan untuk melakukan medical check-up maupun pemeriksaan kesehatan. Dan juga yang kedua adalah mengurus kartu ARC dalam batas waktu yang telah ditentukan, teman-teman ya. Dalam waktu 15 hari setelah Anda tiba di Taiwan ya, maka majikan maupun petugas agensi ini biasanya akan membawa Anda dilengkapi dengan dokumen yang telah diperlukan untuk memohon kartu ARC, yaitu semacam kartu izin tinggal dan juga cap sidik jari di counter pelayanan di kantor imigrasi terdekat di daerah Anda. Yang ketiga adalah teman-teman ya, majikan ini juga harus sesuai dengan waktunya melaporkan tanggal kedatangan Anda, yaitu mengurus surat izin kerja dan juga perpanjangannya. Ini biasanya ya, majikan ini harus melakukan semua surat-surat ini setelah Anda tiba di Taiwan selama 3 hari teman-teman. Yang pertama adalah mengenai surat laporan masuk negeri bagi PMA yang direkrut oleh majikan, dan juga masih ada surat laporan lainnya yang harus majikan Anda penuhi ya ketika Anda ini tiba bekerja di Taiwan. Nah, bagi Anda yang menggunakan jasa agensi, mungkin ini akan lebih sedikit terbantukan ya oleh agensi yang akan bantu urus. Tapi bagi Anda yang mungkin melalui jalur direct hiring, maka ini semua juga harus Anda ingatkan kepada majikan Anda untuk melakukan beberapa pekerjaan administrasi ya. Baik itu mungkin ada perpanjangan kontrak lah, atau mungkin ketika Anda tiba kembali ke Taiwan, maka seperti kartu ARC, medical check-up, ini semua juga harus dilakukan secara mandiri, teman-teman. Yang berikutnya adalah ya, majikan Anda ini harus sama dengan yang telah tertera pada izin surat kerja Anda. Yang artinya apa, teman-teman? Anda tidak boleh ganti majikan atau pekerjaan tanpa izin dari MOL. Jadi, ketika Anda ingin mau ganti majikan, ganti pekerjaan, maka semuanya ini harus melakukan prosedur terlebih dahulu dan harus mendapatkan izin dari MOL terlebih dahulu. Yang berikutnya adalah untuk jenis pekerjaan dan lokasi kerja Anda juga harus sama dengan yang telah tertera pada surat kontrak Anda, teman-teman. Alias apa? Ketika Anda bekerja ya, mungkin di alamat A seperti itu, tetapi ketika Anda tiba di Taiwan, maka Anda tidak boleh dipekerjakan di alamat B seperti itu, teman-teman. Jadi semuanya ini harus di alamat yang sama sesuai dengan yang telah tertera dalam kontrak izin kerja Anda. Nah, ini biasanya ya ketika Anda ini ketika lagi di Indonesia ya, itu biasanya majikan itu memberikan Anda maupun melakukan yang namanya interview ya, ini baik via dari webcam seperti itu teman-teman. Nah, ketika Anda lagi memastikan apakah job Anda itu seperti apa dan juga lokasi seperti apa, maka ketika Anda itu melihat kontrak kerja Anda itu ya, harus Anda pahami dengan baik dan benar ya, baik dari nama majikan Anda siapa dan kemudian juga alamatnya di mana dan juga agensi Anda siapa, teman-teman. Jangan sampai ketika Anda ini bekerja di Taiwan, tapi Anda nggak tahu semuanya. Nah, ini bisa berbahaya, teman-teman. Takutnya nanti Anda ini malah akan dibawa oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dan ini juga akan menjadi salah satu hal yang sangat negatif sekali.

Ya, teman-teman ya. Jadi untuk menghindari hal ini terjadi teman-teman, jadi pastikan ketika Anda ini menerima surat kontrak tadi, Anda harus tahu ya majikan Anda siapa, kemudian juga alamatnya di mana, yang Anda jaga siapa. Itu semua yang Anda deal dari awal itu semuanya itu sudah harus pasti dan harus sama ya dengan yang telah tertera pada kontrak kerja Anda. Yang berikutnya adalah ya, sebelum untuk masa kerja Anda selesai ya, Anda bisa berunding dengan majikan mengenai perpanjangan kontrak dan juga harap perhatikan hal-hal berikut di bawah ini. Yang pertama adalah jika Anda dan majikan telah sepakat untuk tidak memperpanjang masa kerja dan ingin pulang, maka dalam waktu selama 14 hari sebelum masa kerja Anda selesai ya, Anda harus melakukan pemutusan kontrak, melakukan prosedur verifikasi pemutusan kontrak, dan juga majikan ini harus membantu mengatur kepulangan Anda. Yang kedua adalah jika Anda dan majikan sepakat untuk memperpanjang kontrak di saat masa kerja Anda selesai, maka dalam waktu 2 bulan hingga 4 bulan sebelum masa kontrak Anda usai, majikan awal ini harus mengajukan permohonan perpanjangan kontrak kepada MOL. Yang ketiga adalah jika Anda dan majikan ini sepakat untuk tidak memperpanjang kontrak dan Anda pindah majikan di saat masa kontrak Anda selesai ya, maka majikan awal ini harus mengajukan permohonan pindah majikan ke MOL. Oke teman-teman, jadi jelas teman-temannya mengenai perpanjangan kontrak, apakah Anda ingin lanjut di majikan awal, apakah Anda ingin pulang, apakah Anda ingin ganti majikan ya, maka semua itu juga harus melakukan persetujuan terlebih dahulu ya kepada MOL. Yang berikutnya adalah ya hal-hal yang harus diperhatikan jika ditawan pekerjaan Anda ini seperti yang tertera di bawah ini. Yang pertama, jika Anda bekerja sebagai perawat rumah tangga dan pihak yang dirawat ini meninggal dunia, maka mintalah majikan Anda dalam waktu 30 hari untuk secepatnya mengajukan perubahan pihak yang dirawat kepada MOL. Bekerja dengan majikan baru yang mempunyai hubungan saudara dengan majikan sebelumnya ataupun bekerja dengan majikan yang lainnya, atau bisa Anda juga bisa ya melalui MOL untuk mengurus yang namanya pergantian majikan untuk pekerjaan Anda teman-teman. Jadi untuk merawat pasien ya, ketika pasien yang Anda rawat ini meninggal dunia atau ganti seperti itu, maka Anda juga harus segera beritahu kepada majikan untuk diurus ini ya, siapa yang dirawat oleh Anda teman-teman. Yang kedua adalah untuk bagi Anda yang bekerja sebagai ABK maupun nelayan ya, ketika Anda tiba di Taiwan ya, maka majikan ini seharusnya membantu Anda untuk mengurus surat izin ABK, dan surat ini harus dikembalikan kepada majikan ya jika Anda habis kontrak dan pulang ke Indonesia. Dan juga untuk surat izin ABK ini harus Anda kembalikan kepada majikan ya teman-teman ya, ini adalah peringatan yang juga harus Anda taati. Yang berikutnya adalah jika Anda bekerja di Taiwan ya, Anda juga harus membayar pajak pendapatan sesuai dengan peraturan yang berlaku teman-teman. Nah ini biasanya berlaku ya untuk pekerja maupun PMA yang mungkin terikat dengan undang-undang ketenagakerjaan tadi, ataupun mereka yang gajinya itu luar biasa ya. Siapa tahu mungkin Yunus juga percaya ya, banyak sekali teman-teman kita yang saat ini bekerja di Taiwan dengan gaji yang sudah naik teman-teman, atau bahkan lebih banyak dibandingkan dengan upah minimum regional yang berlaku di Taiwan. Nah ketika pendapatan Anda ini ya mungkin sampai standar yang harus dikenai pajak, maka Anda harus bayar pajak teman-teman ya. Di Taiwan ini yang namanya pajak itu kita nggak bisa lari ya teman-teman, baik Anda, baik saya, baik warga Taiwan sendiri ya, ini biasanya juga akan langsung bayar pajak teman-teman ketika bulan pajak tiba teman-teman. Jadi nggak bisa kabur, nggak bisa ditunda teman-teman ya. Kalau Anda tunda itu biasanya akan kena bunga dan kena denda teman-teman. Dan bunganya ini beserta dengan dendanya ini akan terus terakumulasi setiap harinya teman-teman. Nah kalau kita tuh lupa atau pura-pura lupa, nggak mau tahu, maka dendanya itu luar biasa ya. Dan ketika kita nggak mau bayar teman-teman, maka harus berurusan dengan polisi dan bahkan juga harus dipenjara ya. Bahkan ketika ada warga Taiwan yang masih ngeyel gitu ya, nggak bayar pajak, maka mereka itu bisa membekukan harta mereka teman-teman. Luar biasa. Jadi
bagi Anda yang bekerja di Taiwan dengan pendapatan yang luar biasa, ya ini juga harus mentaati peraturan perpajakan yang berlaku di Taiwan. Yang berikutnya adalah ya, ketika Anda bekerja di Taiwan, maka dilarang untuk memproduksi, mengedarkan, menjual, memberikan, menggunakan, atau memiliki obat terlarang seperti opium, morfin, kokain, marijuana, dan juga amfetamin, dan juga obat-obatan terlarang lainnya. Dan jika didapati,

maka akan dikenakan hukuman yang berat, teman-teman. Dan juga akan melewati keputusan dari MOL, Anda akan diputuskan kontrak kerjanya dan juga diperintahkan untuk pulang ke Indonesia, dideportasi, dan juga tidak bisa kembali lagi bekerja di Taiwan, alias nama Anda akan di blacklist, teman-teman. Jadi, ketika Anda bekerja di Taiwan, jangan sampai ya tergoda untuk mencoba mempunyai apalagi, ataupun Anda jual, Anda edarkan obat-obatan tadi, maka ketika ketahuan, teman-teman, maka ini hukumannya juga akan sangat berat sekali, teman-teman, ya. Dan juga, ketika Anda ini, mabuk-mabukan, begitu ya, ketika Anda minum alkohol, ya itu mungkin sah-sah saja di Taiwan, teman-teman, ya. Tapi ketika Anda selesai minum alkohol, jangan langsung naik motor, yang nggak boleh, teman-teman, yang naik sepeda juga nggak boleh. Jadi ketika Anda ini mau minum alkohol, maka Anda pulanglah dengan menggunakan taksi, begitu ya. Jadi jangan mengendarai kendaraan apapun ya, baik sepeda, ketika Anda selesai meneguk minuman beralkohol. Dan yang berikutnya adalah, teman-teman, ketika Anda masuk ke Taiwan ya, habis pulang dari Indonesia, begitu ya, maka harus dipastikan siapa penjemput Anda. Majikan Anda atau agensi ataupun ada wali dari majikan Anda, begitu ya, untuk mencegah kesalahan penjemputan ataupun tertipu. Dan dari pihak MOL sendiri telah membuka counter pelayanan PMA ini di bandara Taiwan, teman-temannya, baik yang di Taoyuan maupun yang di Kaohsiung, memberikan pelayanan petunjuk dan juga penjemputan PMA yang datang ke Taiwan dan juga pelayanan pengaduan saat Anda meninggalkan Taiwan, teman-teman. Dan juga untuk menjamin hak dan kepentingan Anda ketika bekerja di Taiwan, maka taatilah ya peraturan-peraturan yang telah saya sebutkan tadi, teman-teman. Nah, kalau Anda mendapati majikan tidak sesuai dengan waktunya mengurus hal-hal terkait sebelumnya, maka harap secepatnya meminta kepada majikan untuk mengurusnya sesuai dengan peraturan, teman-teman. Nah, setelah Anda berikan pemberitahuan tapi nggak ada tanggapan, begitu ya, atau mendapati majikan Anda melanggar peraturan, maka secepatnya ini menghubungi instansi-instansi yang berlaku di Taiwan, maka tentunya juga akan ada petugas khusus yang akan memberikan bantuan mereka, teman-teman, ya. Nah, ketika Anda ini memakai jasa agensi, teman-teman, Anda bisa untuk telepon agensi, ya, bilang ke agensi, mungkin majikan Anda lupa, maupun mungkin dia tidak ada waktu untuk mengurus hal tersebut dan meminta kepada agensi untuk memberitahukan kepada majikan. Biasanya kalau Anda menggunakan layanan jasa agensi, teman-teman, ya, biasanya ini untuk surat administrasi lah, untuk mengantar Anda pergi medical check up, itu biasanya juga akan dari agensi sendiri, teman-teman, ya. Dan juga, teman-teman, di Taiwan juga masih ada saluran konsultasi dan juga pengaduan tenaga kerja, yaitu 1955 yang telah mulai beroperasi semenjak tanggal 1 Juli 2009. Bagi para PMA, majikan maupun masyarakat lainnya, ini bisa menghubungi saluran hotline bebas pulsa yaitu 1955 untuk minta bantuan maupun konsultasi, teman-teman. Dan juga untuk saluran ini tersedia selama 24 jam yang melayani seluruh wilayah dalam negeri, dan juga pelayanan diberikan antara lain pelayanan dua bahasa, yaitu ada bahasa Mandarin, Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Inggris. Juga masih ada konsultasi hukum, pengaduan, memberikan informasi bantuan hukum, dan juga meneruskan bantuan perlindungan dan juga pelayanan dari departemen terkait, teman-teman, ya. Semuanya ini sudah ada fasilitasnya, sudah ada salurannya, seperti itu, teman-teman. Jadi ketika Anda ini bekerja di Taiwan, Anda juga akan mendapatkan jaminan perlindungan, ya, hak dan beberapa hal fasilitas yang bisa Anda gunakan dengan maksimal, teman-teman, ya. Yunus percaya memang kalau untuk Taiwan sendiri, teman-teman, hingga hari ini memang untuk kasus kriminalnya itu mungkin tidak setinggi dari negara-negara lain, ya. Mungkin yang ada majikan yang menyiksa pekerjanya, begitu ya, itu jumlahnya itu akan lebih minim dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi bagi kita yang bisa terbang ke Taiwan, Yunus rasa kita harus bersyukur, ya, menggunakan peluang ini ya untuk bekerja, ya, mengumpulkan uang, kirim ke Indonesia, ya. Anda mungkin ingin menghidupi keluarga Anda, mungkin ibu ayah Anda, anak Anda, seperti itu, ya. Dan ketika kita udah punya peluang ini, jangan sia-siakan tentunya, dan juga jangan yang namanya itu buat kelakuan, tindakan yang merugikan Anda sendiri dan juga mencoreng nama baik bangsa, ya. Seperti apa? Jangan berantem, ya, yang pertama. Kemudian juga jangan langgar peraturan yang berlaku. Dan ketika ditangkap, ya, ketahuan, Anda bilang Anda nggak tahu, begitu ya. Di Taiwan ini, ya, itu tidak ada jawaban tidak tahu. Ketika kita sudah berusia 20 tahun ke atas dan kita udah bekerja di luar negeri, kita dianggap sebagai manusia dewasa yang bisa tahu nih mana

0: hal yang baik, mana hal yang buruk, teman-teman ya. Jangan ikut-ikutan ya, teman-teman ya. Dan ketika Anda ini ketahuan oleh polisi lah, Anda mungkin ketangkap, teman-teman, juga jangan kabur ya. Nah, ketika Anda kabur itu malah Anda menyusahkan diri Anda sendiri. Tentunya juga Anda pasti akan tertangkap ya. Apalagi teman, ini adalah negara yang mempunyai banyak sekali kamera CCTV-nya. Oke, teman-teman, dan semoga saja informasi dari ini bisa bermanfaat bagi Anda, berguna bagi Anda, dan Yunus doakan semoga kita semua diberkahi ya oleh Maha Kuasa dan juga diberkahi oleh keamanan dan juga kesehatan yang maksimal. Undur diri dulu, kita akan bertemu kembali di pekan mendatang. Sampai jumpa.
1: Gaya Wanita, wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di www.warna-warni-wanita.
2: Kembali lagi kita bersama-sama tentu saja dalam acara WWW Warna-Warni Wanita. Apa kabar semuanya? Kita berjumpa dengan saya Farini.
3: Amina Chandra juga hadir menemani ruang dan waktu teman-teman. Mm-hmm. Salam sehat selalu.
2: Ya, dimana kalau pekan kemarin kita kan ngomong nih, jangan sampai kalau kita tuh apa namanya melecehkan orang, ngomelin orang, atau mungkin juga kita diomelin orang, dilecehkan orang, karena kita bisa menuntut atau kita bisa dituntut. Tapi kadang-kadang ya, kan gak semuanya dikit-dikit lapor ke polisi, dikit-dikit lapor ke jalan hukum. Karena ada juga yang istilahnya kekeluargaan. Dalam arti mungkin hukum
3: lah.
2: Kekeluargaan. Mm-hmm. Kadang-kadang tuh banyak hal yang mungkin pihak kepolisian tidak bisa, atau pihak ini tidak bisa langsung turut campur tangan. Seperti misalnya, kalau misalnya, oh ini kan saya lagi mengajarkan anak. Ya, ngajar anak kadang-kadang batas-batasnya itu juga tertentu ya, nggak istilahnya nggak jelas, kecuali sampai tindakan pukul, memar atau gimana. Nah, kemudian juga kalau misalnya mertua sama anak, kalau kita dikit-dikit cuma karena dia ngomelin kita dikit, apaan sih kamu, cepet kerjain misalnya gitu, langsung kita lapor ke pengadilan, lapor ke polisi. Tapi kita pikir setelah itu kan mungkin damai, mungkin dia didenda, mungkin dia dihukum. Nah setelah itu apakah Anda akan menghindar dia selamanya? Itu kan gak mungkin kan. Bisa dia tetap itu mertua Anda.
3: Kalau cuma misalkan sudah sampai cerah, tindakan yang memang mengerikan kalau, hanya fisik ya, termasuk juga menyakitkan hatinya. Itu benar-benar sudah depresi, tekanan, bisa aja.
2: Iya itu bisa. Maksud Farini, kalau seandainya cuma karena lagi emosi, kita tahu mungkin karena itu dia ngomongnya ya sekali ini kita cuma bisa negor atau gimana. Tapi kadang-kadang sesuatu dengan jalan damai dulu itu mungkin untuk kelanjutan. Kalau seandainya kita sudah sampai now, misalnya sampai ribut ke, sampai ya mungkin kan kalau sampai ada catatan gini kono, ya takutnya mertuanya itu sakit hati, nanti malah semakin semena-mena, atau mungkin juga dia pakai cara lain. Jadi kita bisa
3: untuk
2: mungkin
3: saat
2: dulu
3: ini ya, Kak Farini ya, mungkin sedikit informasi juga buat teman-teman. Saat ini tidak sedikit juga anak-anak yang mulai mengadukan ke polisi terkait dengan orang tuanya.
2: Betul.
3: Ketika tindakan orang tuanya dianggap berlebihan, ya mungkin terlalu bawel, terlalu mengomelin anak-anaknya, atau juga guru-guru yang terlalu menekan ke murid-muridnya, mereka bisa langsung hubungin ke pihak luar, mungkin itu ya satu instansi yang mengurus adanya KDRT, langsung dilaporin.
2: Iya. Tapi kan kalau seandainya orang tua dan anak, biar gimana pun tetap orang tua, tapi kalau sama mertua biasanya kalau masalah sedikit kita terlalu, istilah orang sini, terlalu cijau, terlalu perhitungan, digocehin sedikit kamu enggak seneng, ditegur sedikit kamu enggak seneng, nah mertua juga boleh, biar gimana pun dia kan bisa pakai cara lain juga. Ya, jadi kebanyakan kadang-kadang ya sama, istilahnya sama kayak kita ke orang tua kita. Kadang-kadang dibawelin, ya kita sabar-sabar aja deh. Dibawelin kita coba bisa ngomong, komunikasi dulu deh. Jangan sampai istilahnya minta dikit-dikit, oh aku nih, aku udah backingan loh, gini-gini. Akhirnya nanti mertua juga bisa pakai cara lain, ah, kamu udah backingan, aku juga ada kekuasaan, misalnya seperti itu. Jadi makanya kita juga kadang-kadang kita harus tahu kapan kita diam, kapan kita berbicara, kapan kita iya, kapan kita mengatakan tidak. Kadang-kadang ya memang itu kadang-kadang itu namanya bilang susah.
3: Mungkin
2: tapi
3: ya setiap orang punya cara atau versinya masing-masing. Betul. Jalannya masing-masing. Tapi kalau misalnya yang Amina dengar-dengar atau juga curhatan dari teman-teman, lebih banyak sih mungkin tidak

0: masalah ini tidak selesai. Jadi mereka hanya menghindar saja.
1: Ya.
0: Mungkin bisa dikatakan putus hubungan lah. Memang masih ada jalinan nih, oh ini mertuanya, ini menantunya. Tetapi juga ada tidak sedikit yang langsung putus hubungan. Jadi mereka tidak lagi, daripada bertemu terus bercekcok,

0: dulu kalau ke Mama Farin itu senang ya, kalau pulang ke Indonesia ketemu sampai lebih dari 2 hari, nah mulai deh
1: nggak cocok ya,
0: udah mulai keluar
1: banyak pandangan,
0: kita udah nggak sabar. Orang tua juga tiap kali kalau saya dia ngoceh, kita kan kalau masih bersabar, tapi kesabaran kita ada batasnya.
1: Iya.
0: Jadi kadang-kadang daripada begitu ya mendingan menghindar. Kalau saya mau pulang ya udah batas waktunya 2 hari aja, 2 hari biasanya kalau bisa ya ajak jalan-jalan biar istilahnya kalau kayak gitu kita bisa mengalihkan
1: ya,
0: kalau di rumah ada kesempatan kita duduk diem nonton TV atau ngapain, mulai deh gitu deh ya. Dan iya, kita sendiri kita merasa kesel dan kita mau ngelawan salah, nggak ngelawan juga terus-terusan gitu, kita juga merasa tertekan misalnya kayak seperti itu.
1: Betul. Jadi setiap orang itu mungkin punya tabiatnya sendiri.
0: Betul.
1: Apalagi orang tua yang susah berubah. Nah mungkin sebagai anak muda yang mungkin lebih dimintain untuk merendah atau mengalah, tetapi kan nggak semua, nggak semua orang itu punya sikap mengalah.
0: Betul.
1: Atau mungkin berterus-terusan. Nah, dengan demikian lebih dikondisikan ya menghindar saja.
0: Sih, ya. Makanya jadi kadang-kadang ya tergantung situasi juga sih.
1: Betul.
0: Yang pasti ini kita akan melihat nih beberapa tips ya, dikaranya kalau disakiti mertua diam-diam nih ada cara menjaga agar kita tetap waras. Jadi kadang-kadang istilahnya biar bagaimanapun kita kadang-kadang sulit bilang untuk menghindar. Kita kan nggak mungkin bercerai karena mertua, ya kan? Kita harus mempertimbangkan suami kita. Kita juga harus mempertimbangkan posisi suami kita misalnya, biar gimana kan dia tetap anak dari ya mertua kamu gitu istilahnya kan. Kemudian lagi juga anak-anak kita, jadi kadang-kadang ya seperti itulah. Tapi bukan berarti kita rela di babak belurin diapain
1: tanpa
0: ada tindakan melawan misalnya atau pelindungan lah.
1: Nah di sini kita juga mengajak teman-teman untuk mengenali bentuk-bentuk perlakuan yang menyakitkan. Nah seperti Kak Farini bilang, jangan sampai kita sendiri yang babak belur karena kita harus terus mengalah nanti kita yang menjadi tidak waras. Nah, jadi kita sendiri yang juga harus mengenali sikap-sikap yang di mana perlakuan seseorang itu menyakitkan hati kita. Misalkan mereka mertua kita suka membandingkan dengan menantu lain atau mantan pacar suami. Misalkan kok yang dulu cantik, kok yang dulu pintar masak nih, pintar bikin kue nih, wah pintar bikin kerajinan nih, atau juga suka memberikan aku hadiah nih. Nah kalau membanding-bandingkan ini juga adalah satu sikap yang bisa menyakitkan hati orang lain. Atau juga mengontrol, mengendalikan urusan rumah tangga suami istri tersebut. Nah kemudian juga memberikan sindiran atau kritik tanpa empati. Dah sudah pokoknya semuanya dibabat habis gitu ya.
0: Kemudian juga memperlakukan kita tuh berbeda dengan orang lain atau dengan anak kandungnya.
1: Ini banyak.
0: Itu pasti, bukannya
1: itu banyak.
0: Itu pastilah. Bagaimana itu anak sendiri. Justru kadang-kadang yang nyebelinnya nih ya, kalau seandainya kita sedikit komentar ke suami kita, itu si mertua pasti langsung gak seneng. Ngapain sih kamu ngomong-ngomong gitu? Kamu kok gak gini-gini? Padahal dia sendiri lebih parah ke anaknya, gak apa-apa.
1: Iya.
0: Kadang-kadang sering-sering
1: pernah
0: kayak gitu.
1: Pernah gak lihat ada satu video pendek di mana orang tua yang selalu mengomentari menantunya. Menantunya cewek ya. Nah, karena tinggal bareng nih, tinggal bareng bersama
0: mertua
1: ya. Ya, mertua. Nah, di mana itu pada saat dia mau masak nasi diomelin, mau masak susu juga diomelin. Ini mungkin sekedar hanya pembelajaran edukasi saja sih. Nah, setelah dia omelin, bakal anaknya atau suaminya itu yang dipukul. Terus akhirnya si suami itu terakhir dalam video itu terakhir suaminya itu penuh dengan balutan. Akhirnya pada saat istrinya misalnya mau nyapu nih, mamanya datang langsung dihadang sama suaminya. Ya, jadi kalau dia istrinya mau ngapa-ngapain, mamanya udah mau mengkritik atau mau memberikan celoteh, langsung dihadang sama suaminya. Jangan kalau misalnya kamu yang mengkritik, nanti malah aku yang kena gitu. Ini hanya sebagai edukasi saja lucu.
0: Jadi
1: juga
0: istilahnya kasih tahu mertua nih, coba ya kalau kamu macam-macam, kamu ngomelin saya nggak balas kamu, nggak jawab kamu, tapi anakmu lo yang jadi korban gitu ya. Ya jadi ya makanya kalau gitu juga boleh bilang ya kita harus ya hati-hati
1: ya lah. Harus inilah mempertimbangkan setiap orang punya pandangan sendiri, punya harga diri masing masing-masing ya.
0: Kalau tadi kan Kamila bilang sering bandingin dengan menantu atau dengan mantan pacar pasangan. Nah, kadang-kadang malah ngejelekin-jelekin kita. Kadang-kadang nih misalnya kalau lagi kumpul arisan nih, mertua sih yang kumpul arisan, udah langsung ngomong tuh mertua tuh. Eh mana nih, kayaknya kesannya lebih direndahkan daripada ya itu dia gimana ya gitu. Jadi apakah jelekin, ih dia mah tiap kali gitu tuh, lihat orang lain mah bisa masak gitu.

0: dia mah masak air aja angus gitu misalnya, mm-hmm, seperti itu ya.
1: Yeah.
0: Nah, kemudian juga sengaja mengadu domba dengan pasangan, itu yang paling sering. Mm. Kadang-kadang nih misalnya jelas-jelas yang masak dia, udah gitu yang ngapa-ngapain kerja dia, tapi begitu suami pulang, si mertua langsung ngomong, "Lihat tuh ya, istri kamu apapun ngekerja, semuanya aku yang kerjain. Aku capek lo, pegel lo gini gono." Nah, gitu. Dan kadang-kadang kalau seandainya si sang istri mau ngomong itu, tapi dia ya pakai dengan juga berbagai macam cara. Itu banyak ya, kita sering lihat tuh yang di TikTok lah, yang di IG lah, bahkan yang di telenovela atau di drakor racin itu semua ada ya model-model kayak gitu ya, yeah, mertua yang biasanya kemudian selalu memandang buruk apapun yang kita lakukan. Inilah yang paling parah, yang yeah, tadi kami bilang masak nasi salah, bikin susu salah, nyapu ngepel menjelas-jelas kemarin diajarinnya nyapunya begini, yeah, pas kira nyapunya begitu salah, gua nggak boleh begini, kayak gitu. Nah, itu dia kan memang susah.
1: Jadi mungkin solusinya adalah pindah rumah kali ya. Jangan tinggal bareng. Menurut Aminah ya, kalau misalnya sudah tidak ada kecocokan, ya harusnya itu pisah rumah. Pisah rumah masing-masing di rumah. Ya mungkin juga si mertua ini juga sesekali datang. Nah, tetap juga dia akan melakukan tindakan-tindakan seperti itu karena sudah menjadi tabiatnya.
0: Betul.
1: Dan tidak bisa dirubah. Nah, ini mungkin peran dari anaknya ini yang juga harus lebih netral atau juga lebih harus mengingatkan. Ya biar hubungan ini terus berlangsung. Kalau misalnya enggak, ya mungkin ya siapa tahu keluarga ini sudah tidak bisa bertahan.
0: Betul. Dan juga ingat ya, kalau sudah pindah, jangan nanti mertua sering-sering datang, akhirnya sering-sering nginep dan tinggal, akhirnya berarti bawa juga mertuanya. Akhirnya meskipun bukan rumah mertua indah, tetapi rumah menantu indah, tapi mertuanya yang ikut, itu juga sama ya. Jadi sebisa mungkin ya hindarilah waktu berinteraksi lah istilahnya.
1: Ya, tapi mungkin satu hal ya yang mungkin juga ini menjadi apa? Satu introspeksi diri bagi Aminah ya. Mungkin suatu saat Aminah akan menjadi seorang ibu mertua juga. Nah, kita sendiri juga harus tahu kita bakal tua. Dan ketika kita yang sudah tidak produktif, nah hati-hati loh. Nanti gantian juga mantunya yang bisa membalas.
0: Iya, betul, jadi betul. Makanya kadang-kadang mesti hati-hati ya begitu. Istilahnya timbal balik deh, kita satu waktu kita bisa tua. Jadi ya meskipun kadang-kadang orang bilang yang namanya faktor U, kadang-kadang kita sendiri yang gak bisa ngerem. Gak bisa ngerem gitu istilahnya. Dan itu kan merasa asam garam yang kita coba itu sudah lebih banyak. Jadi setiap kali kamu, kamu masih anak bawang, kamu masih kecil, kamu belum begini gini, kamu mana tahu gini-gini. Padahal ya sekarang kan bukan udah dunia internet. Kamu mana tahu kalau kita lihat internet, ya enggak? Kita kan belajar dari internet. Kalau dulu kan kamu belajar dari apa? Kenyataan cuma hidup kamu sendiri. Jadi pandangan kamu istilahnya lebih sempit dibandingkan kita. Kita kan boleh bilang matanya lebih terbuka gitu.
1: Betul. Tapi menurut Aminah ya, Aminah sempat ngomong-ngomong dengan kakak Aminah sih, di mana mereka juga sudah punya cucu nih. Nah, kakak adik Aminah mereka mungkin ya dunia zaman dulu, zamannya papa mama dengan zamannya kita itu berbeda, sudah mulai berbeda. Seperti contohnya kakak Aminah sendiri, pada saat dia mengunjungi anaknya yang sudah melahirkan anak, dia sendiri lebih tahu bahwa oh, dia itu sebagai tamu di rumah anaknya, bukan lagi sebagai orang tua yang harus begini-begini. Dan dia juga mencoba untuk menyesuaikan diri, walaupun kadang-kadang dia melihat bahwa anak muda menjaga anak kayaknya bikin gergetan, tapi dia mencoba untuk menahan diri, tidak banyak komentar. Dan dia hanya datang sebagai tamu dan sesekali untuk bertemu dengan cucunya dan berupaya untuk menyesuaikan diri.
0: Betul.
1: Termasuk juga pada saat dia suka makan ini, suka makan itu, dia juga mencoba nanya dulu, oh mereka suka makan apa, dan disesuaikan dengan selera mereka.
0: Jadi istilahnya anggap saja itu urusan keluarga orang lain, jangan berangkap itu anak kamu, jadi kamu mau ikut campur.
1: Betul. Jadi, kita yang datang sebagai tamu saja.
0: Jadi supaya kita dihormati, supaya kita istilahnya kita juga nggak sakit hati ya, karena kita kalau kadang-kadang negor orang, orang kasih tahu orang, orang nggak ikutin, mungkin kita merasa sakit hati. Tapi kalau kita beranggapan saya gak ikut campur lah, biarinin apa-apa maunya dia, mau gimana-gimana, toh sehari-hari dia juga seperti itu gitu. Jadi otomatis kita juga hatinya juga lebih bisa nerimo lah istilahnya.
1: Jangan langsung emosi, tenangkan diri dulu, tarik napas panjang-panjang, dalam-dalam, tenangkan hati dan pikiran, dan jangan langsung merasa oh saya menentang kalian semua, saya konfrontasi sama mertua, pokoknya kamu salah. Dan semuanya ini perlu kita ya mungkin telaah dulu, berpikir lebih lama, dua kali, tiga kali, empat kali.
0: Ya. Kemudian juga bisa nih ngobrolin dulu dengan sama pasangan. Kadang-kadang ya, tapi ngomongnya juga baik-baik ya, karena biar bagaimanapun mungkin pasangan juga belum tentu 100%

0: setuju dengan pandangan
1: betul,
0: kita.
1: Betul.
0: Jadi kadang-kadang mungkin pasangan merasa eh kamu juga salah kok, tapi ya gitu ngomong baik-baik, eh mertua apa ayah kamu, ibu kamu tuh seperti ini, bisa gak gini, atau bilangnya yuk kita pindah rumah yuk daripada pusing-pusing.
1: Menurut Anina ya, kadang-kadang kita bicara, mungkin bicara itu lebih jelas, tetapi pada saat kita bicara itu akan membawa emosi. Membawa emosi kita. Ada salah satu solusi lain, Aminah sempat membaca buku sih ya, dan di mana dikatakan bahwa kita tidak pakai bicara, tetapi pakai tulisan. Sekarang kan zamannya dengan media sosial nih, dan kita bisa menggunakan Line, WhatsApp dengan ketikan-ketikan. Nah, kita sendiri akan lebih menyusun kata-kata yang baik. Jadi mungkin kita tidak langsung menuturkan dengan kata-kata, tetapi kita dengan tulisan, dan mungkin itu akan lebih baik.
0: Dan juga harus mencari waktu yang tepat. Jangan suami baru pulang kerja kamu ngomong sebentar deh, saya mau ngomongin soal orang, soal emak kamu, soal bapak kamu. Nah kalau kayak gitu tentu saya suami bisa bete kan. Atau enggak suami jelas-jelas lagi mau makan, kamu tiba-tiba ngajak ngomong gini-gini. Orang mau makan dulu, makan ya waktu santai gitu. Maksudnya pas giliran lagi nonton TV ngomongnya, udah itu ngomongnya istilahnya kalau Farini sih biasanya lepas dikit dulu, lihat reaksi dia. Kalau kira-kira reaksinya saat itu belum tepat atau kayaknya reaksinya belum terima, ya udah diam dulu deh, tunda lagi kapan gitu.
1: Betul.
0: Begitu kalau sampai kira-kira pelan-pelan apa enggak, misalnya kalau pas lagi mertua aja datang ngomong, ada kelihatan contohnya nih, baru ngomongin. Karena kalau kita ngomong aja tanpa contoh kelihatan langsung, mungkin kadang-kadang si anak ini, si suami pasangan kita itu merasa kita tuh mengada-ngada. Kita itu yang sebenarnya yang enggak suka sama ibunya, enggak suka sama orang tuanya, jadi kita cari alasan ngomong-ngomong kayak gitu. Jadi kadang-kadang juga biasa juga berpikiran, dia beranggapan, kamu mau adu domba ya, aku sangat mama kak dengan orang tuaku ya. Ada juga berpikiran seperti itu, karena mungkin dia juga manusia, dia juga maksudnya sama-sama punya pemikiran yang
1: apalagi itu
0: juga
1: kan
0: posisinya
1: orang tuanya dia.
0: Betul.
1: Gitu ya. Jadi tetap kita harus menghormati, tapi mungkin tindakan kita itu lebih tegas dan lebih, menurut Aminah ya, kita sendiri itu harus logika. Ada yang salah, nah kita bisa katakan, atau bukan dengan sesuai dengan perasaan, karena saya tidak suka tinggal serumah dengan mertua, atau kayak saya tidak suka sikap dengan mertua, tetapi ada mungkin ya kita harus seimbang lah, ada kebaikan yang mungkin kita harus pikir lagi, ada keuntungan misalnya tinggal bareng, saling membantu, saling menjaga. Terus kalau misalnya ada kekurangan, nah itu mungkin dibahas dengan pelan-pelan, atau mungkin kadang-kadang ya diterima lah. Karena kamu sudah menerima kelebihannya, kekurangannya juga kamu harus terima.
0: Dan yang pasti teman-teman, kita harus tahu bahwa kita tidak bisa mengubah orang lain. Kita lah sendiri yang harus bisa rubah
1: menyesuaikan
0: atau
1: diri.
0: Kita menyesuaikan diri. Oke, teman-teman, demikianlah untuk acara WWW di hari ini.